kem banyula bur yalla sedena li cheikh saliw kem banyula alhamdulillah yow ya rambi kem banyula bur yalla sedena li cheikh saliw kem banyula na ngeen ma deglu tasallal khaliqi wa taxam lu ne ci man nako xam ya rambi kem banyula subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin serigne salih mbakel na fi yag cheikh murtada soxna mam fatim mbakel na fi yag teur serigne mod aminata fall njabotu serigne touba gi yeb